taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Maluku vinti sira, hamutuk falihau Francisco Maya ia programa surtu COVID-19 sia. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihun rua rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulatifu kazu konfirmadu ronula cinghat, kazu konfirmadu fong la iha. Total kazu rekuperadu kak kuradu hamutuk rua nulu. Sanulu resinen mayhusi kazu konfirmadu positifu, no hat mayhusi kazu provável. Total kazu konfirmadu Madu nebese isolamento e Vera Cruz, Walu, total cumulativo exame

anda se tahu dah uzal murid. Nah, dia seabsolusi permatinya. Sistemu suatu masa tu uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati. Existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa. Tahan murid sila. Hanya fikir kat ini, ini fakat ini, ini tahan murid sila. Parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the ones that you tahan ka, Beluga, Ayhan Moruk Seseluk Nezema ka, Udar la bosta. Nito gala, Paya Muntu ka Rube, Depois itara gala Moruk Seseluk Nezema afetado. Ida ma kan sona dea. Ida pusi dea re,

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida, ia fo. Noto ia oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bahaku ita nyawa programa, iya lorong furak kita ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita buat mena juventudi ida, tu ita buat nya hatene, papel juventudi ne sa ida.
1: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agen of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tenggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entaun husi situasau no kondisau dan emaka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema nebe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe ma ka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ida ba, laos, la iha liu maibe, nia frazil ia hanoin ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne ma, ita tenggi juventudi ne tenggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanesan forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base mak kita kuinese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ita ke forsa moral tep-tepes ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
0: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak, juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventude tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nenda responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata ita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
0: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa Husi Belon Sele, se ofrece tang musike ida turmai. Jadi

0: Loren Diek Malo Covintes, Amatuk Falio Hau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago en Monta y Suku Hera, o montante $36. Itahu ho información. Comunidad Hera lamenta el contador prepago, tamba gobierno la Ijalina coordinación con comunidad Sira, o de monta prepago en Ijalorong, terza-feira, data sanul resimualo, fulang agustus, tinangrihun ruero nulo, Ijalia Sukarlaran Suku Hera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno nian, tamba la Ijalina coordinación ho comunidad de Sira. Ba información completo, maita acompaña hamutu.
1: Aula cuestión ho programa gobierno nian, maybe. Sai problema bo tida ba kundari makane lebia para governo leo su sirnia atau dari governo lokal leader komunitari sira falta de informasaun sira de via perhalu uluk sosialisam permiru faje sosialisam fo informasaun laba kundari kata ya tempo nun enone ami atu monta prepago ya ida bo cena dan e maka haware kata sisi negatif dan be husi governo ne fayansu leo sosialisam bagari ne permiru prepago sir pronto tau mais problema bo tida maka $36 sir ten sir selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir debe mas problema bo tida maka ung hindi ang katak se monta prepago rin mas pobo sira kestiona problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sir fo tang osang atu registro na $36 ida ne mag terupasang bot ke kudari sira barak ladung komprende lah de tambah lah ita informasam
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu $36. Comunidad la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialización ruma husi autoridade lokal.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira de ang po musti sir atene sir ne deber sira ujana electricidad de governo ne antan sir musti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai akara kala kui po musti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka foba gover ulu ke di larang ha ono ingkata monta prepago ne la ye $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisasi
0: ya sore selu pupu agrikultur Sinor Marcelino Simenes esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah la ihek bit maski parte husi detail hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio detail ke kulidili
2: am si dauk selu sikarik bersa to'o si dansa ne hamun mesak makbe hamni to'os barak tipus ujar tipusannya lorong ida $1. Pus yang ni orang masih sekolah itu pus selu karun tang. Nampak hamni akarak ni pasang tiada lah ibu tidak. Ujar yang mana lah betul pun. Ung tos ngajar lah kita perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pus yang ni orang pulang ida $10. Hamu mesak mahu ni orang barak balun bersih dari balu pengisi de balu simpe. Nampak hamni tos ni ini tu kerak nampak. Tadu dah datang na ahi antau ujar pusannya beli yang mana ya. Saat tos ni nampak sekarang dah kita kau Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin nanti ya. Sirah luar bad yang abang baru makin basielu ya be kaykul. Ini badang tu basielu kaykul masyaallah bas. Saya makarak mai darat ya hanya akhirnya be tos ni nene. Aw beli umannya nene aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia yang berusi stadu lain. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau bate leter mai fan ni sir lang. Pasang tiada mahu tahu mana kan bela pasang bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini bela ajar hau dah dah ketak. Ni dia yang sir dia yang hau dah ada antara bahalu dek kelas yang ya polis mak mai dah ada amil label dah dah ketak kan nagora tu tu be ujai pusa. Antara tahu selaran ini waktu tu pusa ujai karik dia. Tahu si tumba tahu tasibung ini lah ujai. Balu dada balu sidak dada amma daratan santa amnya tosi dan sanene ami ujade ke pusan ini semana ida $10 nene modo kangku musagora banjir modo ba putina 10 sen tos be kabu wi de ko atane la to ho ita hola pusan ne
0: entertanto se fisuku hera sinor Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resam ede telefo gratuito basuku hera durante tinan sanoluona Akara gala kue komunidade mas tem que ser lutasa ou de contribuir para desenvolvimento relara.
3: A anoi lamentação ser em uma comunidade atone, parte ida, se irmos tem que atene, kata que durante ne estado, liusi direção de tel, foi gratuita para Iasuku herane, diria Tina Sanulona. Então, a cara gala kue, ita tem que contribuir. Se lutasa para estado, atone, desenvolve itinerai ne. Agora, ita timor, ita depende livre de mina. Se mina ne, mina hirak ne, abombeiro marante, ita tasa ne, Bintang ni, istana ni, hodisai dia makalu. Pelatihan dari misal sahun sahunya. Ada tel, awalnya ini semua.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Tung Sira. Poi itarona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, nebehola isi. Liang ida ba energia, espiritu, nebenak loke. Ia interkonek saung, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma saung niang. Ita hakarak, rekonyese, itenya ang, konjuntu, no itenya santidade.

biar kata pomak hahalok simunian. Iha kura ita ang rasi, ita kura ita nyamundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nola barik sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: te ida sementara am halu tangki heletene ne ma pun dau kau tambah la propo tambah am ni tangki atu atu na ne ba pun awa cewe saju datan atu hadi am ni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu ba beru ma mai ne ne be pun dau ni file tiam ma am pun ba box semane le be ne mai kalena oh je me si ya ne pendes darati be ni hotu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entahun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti fu ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gua gal tolong race rancane. Entahun be fusi cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos belai ha. Ah, entahun liu banen ami sila sir fusi. Ah, entahun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na aire ne atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah sampai atu halo antu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapaya ono tambah be stragon tambah itu kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham ne kan ami hela lah be latir be aldia hela ami aldia momenta lah mus hela ne daru muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne nartutu mus hela ne ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelene ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza mus istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sampai ni istirahat habis lagi lah tambah besera buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dilama tu hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karena pelagi lah dilama tu hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo servisu entan dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultur teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun kata se Persija Barat ami se faan mai be amutuk NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nian teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida dan maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primaranian i parte ba marina nian hane sang hau nodar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inclui ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marina nian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordinador parque nasional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu Harilu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira laos ia tasilaran deit mai vemos ia parte terrestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itan lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba cedet naka persis atau kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau si itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida si preparairing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi ka hari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ho si 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador idai ia PADRDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou atina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o ITM, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade e mane ve mai husunia no haune necessidade rasik ia ne hau hakia tanzerina itu cengke ka bebai bolu gravin itu pimenta itu no ai mahone itu inclui mo sai funa itu ia mo sebuah naga kaita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesan kita sina ia mo pimenta hau hakia kine katak bela fa ba parti tolu parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka neve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kaiwan i bele kria mos plano rum onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Loreba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entau sira futi yang sa 25 kilo dit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba merkado
0: ilari di arauzu esklarese tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sa ne pues yang sa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bagi hadil, bawa otoba futun de $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya iha hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ne malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular iha rayok san sabe ular meta ne, abdian ular meta ne tina ngoko tuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, aku entah koko hela ne bawa saya bel tam hela masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hamun nebe kan terdeus nene. Nusam aku hamun moran nusam aku kurang apa ni bel hansan nene. Nebe hamun kolega nene mesti ane. Hamun kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansan karum morotahan nene. Entah ni onian dan nene hansan ular be itaran sa kita tahu kuali. Ah barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansan masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku bane mas, emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar wakara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa.
3: Tolbi.
2: Hamu sanu ingkona la dan agor, adatu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Caso para que acontece. Ular han modo sira. Ira causa ida tamba condição rai. Para rai laguras mata ida halo modo sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dharma kita hola fini sira ida nidema barak. E fini barak nidema sira liu, barak makala bela data ko itania ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem baru tu si situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mau

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tu hau nyeloron dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: implementa atau protege bot ni direitu atau emala protestu sira.
1: Le ini halai beti tadura. Di tadura antau ne ite ne demokrasi ne pele lakon di tambi dene maka. Buat ne le ini hal pa ema bot di pa ema bot lako ya ema tu kritik sira atau kuliah tu sira. Ne atau protes ema bot di mesi ite bot ite ki ini abang berlu nanti ite ne demokrasi ne laihona. Ite hasap hetan ona be di tadura tambi dene maka. Hanasan loloh ne le ite ne la pele implementa.
0: Ovinte Tobanedeit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane beservisu hato brigaduain i adeus.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no imar, pao ni belon trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong babimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong babimento ha tene no matene kenya. Tiap malu krona na isira, molok kita hutin ya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan ia

0: Pilih liga sang hobe kita kuliah kerana pandemi COVID kita agora kata buat kita dalam dah kita salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se kita kuliah buat higiene bela iha antu anusa kemudian dia antu anusa sila halai ba mota makuru bak mota mos do berapa kilometer ni sendok tebes antau sir lori bene ni cukup meten tede antau sila turu di rega modo di hadis ni sila baru kona antau sila moris la dong higiene ada ne bele kanu itas kerasa tanu itu nasang ne buat moras ne mus la dok tamah ne sekar tamah tau pensa ne sir diet la lais niu tamba bele iya ne me hau koko ami koko sai mediator halu diskusan ho sira unsa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribusan to hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontre na ba no mos problema iha dar muda pu ka mega ho yo grupo be ho kor ser ne vai be a consegue a me bele Ame bele dada sira mutu ko se fisuku se ve aldeia resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne mesmo moço problema primeiro baru ten segundo beten na kono hoto ia be ai ia kamo bobo serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tun mai antau precisa ramos precisa ba ku beten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nomor sir realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadiah hodia nomor tangki sir ne be at bele hadiah hodia ha espera kat fulang roeng ne sira bebe lancha
1: Iha nia mensagem, espera governo tomatang estrada Husilikisa, liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade sira, lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem, mané, ita tu mores dia, ka hadia itanya saudi humalarang bacane ita tenki servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisan itanya humalarang nomos buat nebe maka bele rai batempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada itu yang moris la bele depende pa meselo
1: iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organizasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA
2: hau kuda adila CWS dah main hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadi lah. Ihan ni karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuliah dah lalai lah paling hetam mana 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ni hau lah bene mas siram mai hola ihau malit. Hau luar bandar kali lah durant ini mana. Ihan ni hau niam be hau kuda mai di lah malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala iha ne amni problem be di tam be ne agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be iha ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halu buat satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes ida kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dalam mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne nebe pun dau ni file tia mengampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jmf sin ya ne pendes dari tibeni hotu ami monta kiras ekipe da jemep jestau manten saum fasilitador ne grupo ne hansa ami monta ber hori hare bene kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne taho mutu hori hare be paralon ruma keta a kari ne primeiro mane tambe ia be ulune be ten mabarak problema sira hansane entaun ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fuat basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudapu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go huat gal tolunu resina sane então be fis teu mais tu se funciona cha em cura molo lá ah ami responde oh ami at cura molo se bela iha ah então liu banene ami será sir husut então ansa bene ita bel resolve que lá né mas bene ita bel resolve mas né ita tem que hasai te parte le tem basir ne te que ta que a basir la bele ba hasai pel be tanki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerajaan uja hutona ne be ahari agora semana lara hari be ne mai lapara intau ba oin ne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tuh ne be ne struggle itu na akhirnya ne atur resolve problema mungkin ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah sampai atu halo antuk kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapaya orang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia toluhan hela gabung dene sampai hene alia hane kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza mus istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutul dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então doke halimarhia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultur teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo baibe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nian amikoko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosive pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composition de trisau nene ma as atune weni ta halo pimbibitan la bele mortalidad nene tenki minus la bele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividad extensau quasi tina sanu luresin ami hamuto ko itne komunidad sira me ami halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensau extensionista iha fatin ida ne man foin halo.
1: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana amkurationa, neve amkurationa CWS mai omentatan, CWS potang adila musan ho modo, neve ho. Cewek primer mai, poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, mano komesa mata vali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halot tebe. Nsa hada kuang sene, tau tia modo musam. Ba hal tekan tadi ruh tu, bukaremetan. Itulah bela tahu remitan dari sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibitin, oh remitan balu eh tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usah faham balu husi merkar me borong tuh ini, nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na, sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, senti capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação maita acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ngar. Mostarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma fogo. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkadu faang no balung handet.
5: Ami uja bahan uja ba faandet. Am lahalo ngana dam lori ba faandet. Amu tu lori faandet. Kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husu malo mi fahe malo. Na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura mi bar hudi tuir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduang, I Adeus.

Tis, ya studio belum selesai suruh malu ho itanya belum mengirua honara Justinio Vegas ho itanya belum ela variana seja. Kek malu ko vintis antes ita baloke itanya programa talk show yang lorong fulaki dene. Musi belum selesai se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies seluk nih kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, ihal turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio aileo, kinta portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anes an trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aileu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter isso Itaema, então depois de eu uso descanso, eu quinta Portugal, e eu cria Hanu em Rasik, a tua bela halo, tu ir sair da maca, eu retenho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir nesse cidade. Emane ve mai husunia no haune nesi dari rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inklui mo sai funan itu, iha mo sebuah naga. Kaita bela dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita esina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hane san cengke, pimenta no kanel. E parti terceiro hane san ai fuan sira. Hane san tanzerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia bua naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio bahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ibu nebe fixu bahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafi ida makidane. Nini dia kata kau bela kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bela lao ba itani atos na sirhoto karikasoro mos tos na balo ne bhakia kayuang i bele kriamos plano rum Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik, oh, hang serne ditsa, azuda, to hang sa, iskola tam serbati, iskola mesak. Lureba mercado, ho, titu bakmane kredit, sira makmai, sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir, entang sira futi hang sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi lureba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tamba ita rona hosit sam de hansa ne pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba watulur fel ba hedile ba otodo futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinana malaba. Ular mesti struggle. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen tak oko hala ne be uha saibal tahel hamasa. Ne be kolega o anu hun mai ne be abian o mai be harai lah hun be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mesti ani. Hun kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne laiha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni orang yang dana ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iya dulu ni mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe haunian lai, haudan haunian ni phone mak agor tinan dana hansa falne, tinan ni lai ha. Hawa karan hanu kamta derus ni hawa karan kurawa label mate. Ni tinggi murs completo, ni em hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar ka, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu in kona le den agora waktu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane, kandu heta hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos. Hasai te hutu. Antan hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona. Selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ben rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansa ne amenta ta no hal tan sansa haruka ne bel haten den atu halo oinsam ni atu lak
0: alain de ne diretor ekzekutivu permatil senyor egolemos fo solusau ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio rekambia ihanya kenar fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
3: Hau hare, kazu, barat akontese, ular hang, moro sira. Ida, kazu da ida tamba, kondesan rai. Tanu rai laguras, maka, ida halo moro sira maita kudane, la soda laguras. Segundo, Fini derma kita hola, fini derma ka dala barak, agwal dami ta hola fini israeli derma barak. I fini barak nerma israeli, barak makala dela data ko itenia ambientika, fatin lokal. I fini barak mo slori mora sasi, raidi derma. Dan derma ka antisita tu, rezol program iten hare kauza, problem bazu kukusi, situasi rasa, kalau saya pesiat akan, memang ke, ini perlu

Tobanede informasi balorong hinian usi studio sentral Kampo Alor Dile Hau Paulo Alves nulore ki panebe servisus siak sumikang usi tebut sirena futar tilum i adios.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spinia ni continuasaun maka obra nebe maka city sp husikela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itanian rekursu Raimaran yang i parte bamarinan yang hanya sang hau nudar marinfil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hare leuba gestaun marinan yang i hare leuba gestaun area protegida marinan ebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rode Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si atasi larandit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hana sa mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oh.